Sasa. Makwatu sama menitalia na wai. Adi awaya malil bade. Fena, adru. Suku sama imetalia na wai. Akwatu sama ayabisi masa. Jesus sama ya dinamami ya.